0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sholo usak sa lik angkel shon alilikak ahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo Cinco
0: Mantyo Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakus kabits amanan chikahunil to Mantyo Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Cinco.

San Juan, Dolores Petén, Arin Quanquín, Filadelfia, Chani Cacomón, Antes Javinquil, Aran Filadelfia, no hay hecho un talacteich olico a Juan Tur Pérez, no cura vi Aran Naranjón, Dolores Petén, Antes Javinquil, Antes Javinquil, es casquetín. Axcaich seich olico a Juan, se sujeto de Juan Aran. Naranjón, Mantios Nakno Corile Cholica Comón, Sashkawa Li Plata por Candy Kuschup. Saludos y muchas bendiciones. Aquí te visualizam en la zona 2 Poctum Petén. Mantios Candy, Mantios Kabinkil Aran, zona 2 Poctum Petén, Kyoch Kabinkil, Candy Kuschup, Mantios Kabinkil. Herme, ¿qué? Se chulo que chaca cuenta que chaca junac limbich cacua mantios chacue chan ona casi que juan carupichulan ana canao mantios chaca binquil es casquitín se chulo que chaca li como li no cuerpera escueli dimle te coban altebra paz aran nahui quiche aran nahui cuentli dimle te sabla ma baja de barapaz aran nahui cuentli isabal Matoha de chicas belices, utrocana que arinsa este plinimla de mi fete. Mantis Kamikin, la cacacho en Tanak, Sile, Tol, Chiruli, Hunk, Amokain. Anakuali cagua, shoskus, snimal, osukishmanim, al canalepsk, ericagua, anakuan, canao charucheta, lula es. Charunak, la o, la in, la es, cagulas, cachol, snalep, mi caguain. Panagli Kagua, Jesús, George Atnak, Mokula Inta, Nikin Yokre, Charuna Kinka, Torako, Atin Sashmene, Likakumon, Usta Shkilish Mahelale, Usta Shkatu Amilish Mahelale, Maka Kahkuish Panaka Andre Utkwanak Yakahkuish Kabi, Shokchi Atinak Chris Kamain, Lechishpano, Kamain, Permakaman. Yo cach rakmali atin sa spenjo li komon chimuko shanau changirush kulman. Makamaan tash kulman minkata porque estiena y kamaan chabano chan naknok sa chonak trakman kakwi atin sa ben laata. Chan li Jesus anakwan. Anakwan kak oshlak la olish akal masana kil atinak chishep li kakumon. Maus chokosh manong kil naknakeka. Kahku iskil kunak di kakumon chochi marek aruj inat yu ah kalanchik na katyachirish. Magkamaan ta, marek wachik mo kukamaan na. Kunak nakakali atin, kalanchik na katye, kalanch kabi, kalanchik na katye. Magkamaas siya li Jesus sa nakwan, siya sako atin, siya sila rasaritsin, machan li Jesus yung ka, kuy kamaan siya paano chan, anak kui charu nak satrakok atin kama anak kui nak tarak mang atin sa ben laes chan utli bislep mesh utri kin li bislep ne kes bisa kui tes bisa ah kui laes chan ah yes kas kritin karut katyeri kiri na lepain. Karuna rahnas tiyep islep. Magkwas tiyalal hunak li islep. Li balansa na tiyem mare. Charunak na kulokok. Charunak na kukating. Matakal, takal. At charunak na kabisep li kakumon hanakil. Ay, nabalik na lep. Nachal chirishli na lep li islep. Di bisek charu nakat bisek chat bisok laat kama anak kui tat bisek laat chat mare shikil shabanu chirishtu amihun kama anak kui panu kakwela hasjeli kakwa chuli hun kapokai utkon chigli na lep nashti kaut tak nagakwili mul kwan sa shrula kwasa kwit olina ut Inka nakakere talit amba kwan sa lakula at chan. Ikwa nakalancha ishto ko ati nagesh kakomona shikin nakateperolike mako nakita.
kunakil dali kajuam cha kirukwan mare mas pior bela in ke churuli rea mare shikil nan cholop la in permak ashtu aminkil tsakal kwalit ambash na iku la in makhin na kwisi rin ron in tsambach mukunan keretal na kwan kunakli dinats apok krish nakli ku chimukunan keretal li linchu am la in chimukunan tsilrish krish linchu am la in ha alif chili khasus na kwan ma kwili kwan chakat ma kwili mul mare kwa chichen na tsko kuli re la udla kwe khochim khosh di mal mare chena babaya re an ulla kwe la shikil kwi chik hokanesh qasqit in chiruli kutana in li khasus na kekana le Renaktok angela ko charu naraka irek angela kstil Jesus. Renak charu to kwang karin saru chichoch. Kisi ako limul sa laku o likwan sa laku likwan litsampa sa laku la atcha o kwan litsampa sa laku la atcha li Jesus. Atah ka pag al-ochan. Isikwan litsampa sa laku chi hokan tat ilok chi us utatruk risinki limul sa rula kwa sa kwitsin. Kinkanak kwisi limul samba kwan sa laku machanak tatruk shten kankilep. Machanak toruk shten kankilep di kakumon. Katiak ceris li na kesmai, mari teh jelas. La es li na kesmai, kalau wak mai perlu la tehun. La es li na kes ketok liha di na kardesing sa igles halan na kete o ceris halan na ke mano. O ceris anjo kes si ati nak ceris sep li kakomon. Ay, kanak kanawes kakomon. Mare sikilah lain nak tikti ceris anjo kis tiap alak capil di na ust. Cincu amnak nenjekip, pernah mago kama anta. Halin nasjeli Yesus nak kuan isik kulit sambak kuas nak lagu. Jam tesik kuan toko nak katruk setiap bare lihun, ren toko nak katruk risingkil limul ikuan nak iru lakuas sakutin. Mantau sudah kabingkil. Kokana mantau sereh libiston isabal kawanis ko saluda mi la familia tiul de aldea. Awakate chanli licencia chanli qwalik ni ko shan licenciado yo te se baqiken antes li qabinkil eban sech ole khil choqere le shakh libiston antes li qabinkil antes li qabin te jona qimit chona kasikion ku to toruk shmana qosore linal 22 chikan arin to kin chakwil bal el salikale bal se chakti frai antes li qabinkil aran se chakti Sejulahi cokre li kale mal sejakti Arang kuang keb li hermana de la resurrección Ngu selamarah tika teput Mantil si kabingkil Mantil si re kabiak Lebih cep dekakun li kakwa kisti cak Kisan kasik li cepis li kakumun